0: Live FM.
1: Sri Lanka Rhythmia Vishwa Sisara Live FM.
2: Angka wedang welawa sab sepahai hatalihai.

0: www.livefm.lk. Kita pinovana rasa.
1: Live FM.
2: Langkah wedang bela beratri atai visai.